suatu situasi terlalu cepat. Aries dapat dengan mudah mengalami serangan kesehatan mental. Sebelum melakukan konfirmasi apakah situasi tersebut benar adanya, hal tersebut tidak hanya mempengaruhi kondisi mental, namun juga kesehatan fisik, hubungan sosial maupun asmara hingga karir Aries. Selain itu, karena selalu mencari tantangan baru, Aries kadang akan menemui situasi yang sulit mereka tangani. Bisa saja karena terlalu bersemangat, Aries akan melakukan banyak hal yang membuatnya kewalahan nantinya. Karena tak pandai meminta bantuan orang lain, Aries nantinya akan merasa cemas dan kesepian. Nah, buat Aries hati-hati agar tidak merasa cemas dan kesepian. Dan jangan lupa untuk mengontrol dirinya, karena bisa saja karena terlalu bersemangat, Aries akan melakukan banyak hal dan membuatnya kewalahan. Begitu. Oke, itu tadi tentang Aries, dan sekarang kita tentang Taurus. Taurus. Oke, sebagai zodiak berelemen tanah, Taurus biasanya terlahir memiliki mental yang cenderung stabil. Namun bukan berarti Taurus tidak mengalami gangguan mental karena memiliki sifat yang mudah berubah dan tak terduga. Seorang berzodiak Taurus mungkin akan merasa tidak dapat mengendalikan diri hingga mencoba menahan agar perubahan tidak terjadi. Akhirnya, hal tersebut yang akan membuat Taurus menjadi depresi. Hal tersebut akan teratasi jika Taurus hanya melakukan apa yang disukainya atau mulai berbicara pada orang yang bersedia membantu. Begitu. Jadi untuk Taurus, kalian bisa tahu kapan atau bagaimana caranya menghandle penyakit mental kalian. Begitu. Oke, untuk yang selanjutnya adalah Gemini. Gemini biasanya memiliki banyak energi dan dapat melakukan banyak hal seperti seorang pro. Namun, karena perilaku yang demikian akan membuat Gemini tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri dan perlahan menjadi rapuh. Terlebih jika kewalahan, Gemini akan menjadi sosok yang mudah panik, marah, dan frustasi. Hal tersebut kemudian akan membuat Gemini menjadi sulit tidur dan memiliki gangguan kecemasan. Selain itu, Gemini juga dikhawatirkan menjadi sosok yang terlalu workaholic dan akan membuatnya menjadi ADHD. Nah, ADHD ini adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder, adalah gangguan mental yang menyebabkan seseorang sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif. Impulsif dan hiperaktif, begitu. Oke, sudah. Jadi kita langsung masuk ke zodiak berikutnya. Yang selanjutnya adalah Cancer. Cancer atau kanker sih? Cancer ya, zodiak kepiting. Saya nggak tahu kenapa kok disebut kepiting ya. Kenapa kok disebut ikan ya. Padahal kan cuma rasi bintang doang. Nggak gambar kepiting, nggak gambar ikan gitu. Emang gambar kepiting ya? Enggak. Oke, lanjut. Zodiak Cancer. Menjadi sosok yang terlalu peduli dengan penampilan akan membuat Cancer mudah terserang gangguan kecemasan. Oleh karena itu, Cancer perlu memiliki beberapa teman dekat yang dapat dipercaya untuk mendukung mereka. Meskipun sulit dilakukan, dengan menjadi sosok yang lebih santai dan tidak bekerja terlalu keras akan membantu mempertahankan kesehatan mental Cancer. Nah, selain itu, sifat mereka yang mudah emosi akan merugikan baik diri mereka sendiri maupun orang lain di sekitar. Sifat alami Cancer yang moody dan terlalu sensitif akan membuat Cancer rentan terkena depresi, begitu. Dan selanjutnya

0: adalah Leo. Bagi kalian yang punya zodiak Leo.
1: Request lagu-lagu kesukaan kamu. Oke, kirim salam.

0: radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspiradio.
2: Hello. Oke, keputus guys. Terputus. Oke, tiba-tiba keluar sendiri, saya juga enggak tahu kenapa. Sampai mana saya tadi? Tiba-tiba keputus.

sampai mana tadi? Saya tadi ngomong sampai mana? Bukan yang jelas mensibukkan anak dengan berlibur, beribadah bersama, makan dan nonton TV bersama adalah sebagian dari upaya kita selaku orang tua gitu ya, untuk menciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan menyenangkan sebagai solusi utama untuk mengalihkan sumber rasa bahagia yang selama ini telah mereka temukan pada dunia virtualnya gitu. Upaya ini juga harus didukung oleh perubahan sikap dan perilaku orang tua sebagai role model atau contoh anak dalam bergadget, dengan cara lebih selektif memilih waktu dalam menggunakan gadget terlebih di hadapan anak gitu. Karena saya rasa tidak akan sulit bagi kita sebagai orang tua untuk memulai terapi psikososial ini bila semua didasari oleh rasa cinta dan tanggung jawab. Tanggung jawab kita pada anak, mari sejak dini kita coba untuk memulai detoksifikasi gadget sembari menunggu dan mempersiapkan kesehatan mental anak kita untuk kembali mengikuti aktivitas pembelajaran tatap muka langsung yang semoga tidak butuh waktu yang lama lagi gitu. Oke. Sampai sini dulu. Waduh. Itulah serba-serbi atau itulah pengaruh-pengaruh game Free Fire bagi perilaku anak, bagi kesehatan mental anak. Ya sebenarnya enggak Free Fire doang ya, tapi semua game gitu. Karena gadget sudah semakin canggih, anak sudah semakin enjoy dalam bermain game, yang dimana ketika anak sudah enjoy, dia bisa melupakan waktunya, melupakan tugasnya, bahkan melupakan kehidupan bersosialnya. Yang artinya adalah kita sebagai orang tua harus bisa mendampingi anak, memberitahu anak agar anak bisa mengerti bahwa game penting, aktivitas juga penting. Maka mereka harus berjalan beriringan agar game juga terlaksana, mandi juga terlaksana, makan juga terlaksana, tidur juga terlaksana, yang kemudian akan membuat atau menjadikan anak kita atau diri kita sendiri menjadi lebih sehat secara mental dan sehat secara fisik gitu. Karena memang meresahkan ya, saya kemarin lihat banyak banget hal-hal yang viral karena Free Fire ini, dan saya juga gak habis pikir kenapa kok orang tua membiarkan anaknya bermain game Free Fire tanpa mengerti atau tanpa tahu bahwa game Free Fire ini juga bisa dapat mengubah

perilaku gitu. Karena setiap game itu mempunyai batasan usia tertentu untuk dimainkan seorang anak gitu, agar anak tersebut tidak melampaui batas, agar anak tersebut sudah siap untuk menghadapi game yang dimainkan gitu. Itu aja sih. Dan waktu kita sudah selesai, sudah 30 menit. Oh bukan, 1 jam. Sudah 1 jam mental mantul menemani kalian. Dan saya ingatkan lagi buat kalian yang pengen curhat, berbagi cerita atau berbagi informasi atau kritik dan saran, langsung saja ke inspiradio.id gitu. Dan jangan lupa untuk tetap terus berbahagia, tetap terus menghadapi dunia yang baru, tetap terus berpikir positif, dan tetap terus belajar untuk menghadapi masalah-masalah kalian gitu. Kalian tidak sendiri, kalian masih ada mental mantul. Saya Ian, mau pamit. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
9: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
0: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
5: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
8: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
11: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
10: Inspiradio.
12: Inspiradio.
1: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page Inspirado8. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Saya RJ Sachan.
1: Saya RJ Ica.
2: Saya Rizky Hafidsyah.
3: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
4: hanya di
5: Inspiradio. Inspirasi.

boy banyak maunya. Pengamen bernyanyi tok kecang lagunya, berdiri mengharap di pintu restoran. Paling enak punya istri 8 atau 4, bekerja semua, tiap bulan aku tinggal tunggu setoran. Edul sumbang, di badannya banyak korengan, dan di pantat kirinya ada bis.

Mari berdendang goyang jaipong, cocokkan gerak dengan gendangnya. Punya pacar bergigi ompong, kalau mencupang jelek nyedotnya. Janganlah jangan tuan cembrut, nanti kulit tuan cepat keriput. Istri saya orangnya memang gendut. Aduh pusing tiap

0: Perut mual terasa benar mau muntah padahal nyumperek cuma sekali. Kalaulah tuan nanti pergi ke pasar, titiplah saya sekilo kentang tuan. Sungguh mati lutut suka gemetar kalau lihat perawan tidur terlentang.
1: Ana apa ya?

Jepang gagak tegak berdiri, tapi kalau perang dia takut sendiri. Ke anak orang sayang kayak ke anak sendiri. Yang bahaya kalau lihat bini orang lupa bini sendiri seperti saya.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Sorry.
1: No,

guess I didn't know. I guess I didn't know.

sejak kecil. Dia itu pinter gitu berbahasa, dan bahasanya itu biasanya dui bahasa. Bahasanya biasanya dua, entah itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, dia bisa dua. Juga mereka yang memiliki kemampuan di bidang tertentu, kayak seni, matematika, yang sangat hebat gitu. Dan kalau misalkan masuk ke dalam gangguan jiwa gitu ya, masuk ke dalam ADHD begitu ya. Nah, anak-anak indigo ini juga sering diklasifikasikan atau didiagnosis sebagai anak dengan ADHD oleh psikolog karena anak-anak ini sulit fokus dan memiliki pikiran yang impulsif. Selain itu, sifat bawaan anak-anak indigo melalui resisten terhadap peraturan absolut sehingga di sekolah menjadi tidak nakal dan tidak bisa diatur. Mungkin hal ini dilandasi oleh anak-anak indigo yang memiliki fast internal rhythm sehingga mereka sulit fokus dan pikirannya selalu bercabang serta selalu menganalisa. Begitu. Terus schizofren. Kembali kepada pemahaman bahwa anak-anak indigo adalah anak-anak yang memiliki misi khusus di dunia ini, juga memiliki kemampuan supernatural. Sebenarnya secara psikologi hal ini sangat dekat dengan schizofren. Ya. Schizofren bersama anak-anak indigo dengan schizofren itu sama-sama memiliki waham atau merasa spesial atau merasa pengen bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain begitu. Karena itu hanya sebuah ilusi doang yang ada di otaknya begitu. Karena sirkuit otaknya sudah berbeda ya. Dan perbedaan anak indigo dengan orang schizofren tadi persamaannya, karena mungkin banyak sekali persamaannya, tapi di sini juga ada perbedaannya. Anak-anak indigo masih bisa berfungsi sebagai mana manusia lainnya. Apa yang dilihat anak indigo bisa juga dilihat oleh teman-teman sesama indigo. Sedangkan halusinasi itu biasanya dialami orang schizofren. Dan hanya orang satu yang bisa mengalami begitu. Ya, dan apa ya, kalau membahas masalah indigo,

sudah saya katakan bahwa indigo ini masuknya ke dalam orang-orang yang berbakat gitu. Tapi kalau dibilang berbakat itu apa ya? Kalau dibilang berbakat itu nggak kelihatan sama sekali gitu.

mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi hobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: baik ya sama kakak di sana.
1: Ya, maaf ya. Lebaran kali ini kita belum bisa pulang lagi.
2: Iya ya. Sisi juga kangen banget sungkeman sama ayah.
3: Nih.

0: Let's Freddy Savages roaming the street.
1: I'm a savage.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
7: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
7: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
7: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
7: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
7: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir. Amin.
5: Kami

0: Dari Inspire Radio
1: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
3: Semoga puasanya lancar,
4: pahalanya meningkat,
5: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
4: Dan kami juga siaran di rumah aja.
1: Inspire Radio.
7: Hi, Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratoy. Like our fan page, Inspiratoy. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru.

kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi? Kalau bukan di Inspire Radio.

kita jadi orang yang lebih cemas lagi gitu. Karena dengan peraturan yang baru, dengan banyak sekali larangan dan himbauan, akan membuat diri kita menjadi lebih cemas daripada biasanya. Saya yakin semua orang juga merasakan hal itu, karena memang semua orang juga ingin semuanya kembali normal gitu. Tapi di lebaran kali ini saya harap para pendengar juga tidak kehilangan sebuah makna Idul Fitri yang harusnya kita yang harusnya kita jaga bersama, yang harusnya kita maknai bersama sebagai sebuah momen di mana momen kemenangan, momen kita untuk bersukacita merayakan sebuah kelulusan kita menjaga hawa nafsu dalam satu bulan. Penjara para pendengar juga mengerti bahwa selesai Ramadan kita akan menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Bukan berarti kita selesai Ramadan kita melakukan pelampiasan sebuah hawa nafsu yang ditahan-tahan sejak kemarin. Pokoknya yang jelas, saya berharap bahwa kita semua dapat barokah, dapat berkah dari Lebaran tahun ini. Karena di Lebaran tahun ini memang sangat berbeda, dan di tahun ini juga semuanya akan sangat berbeda. Jadi begitulah mental mantul hari ini. Karena sudah 1 jam saya ngobrol sendiri karena saya 1 jam sudah menemani kalian. Dan semoga kalian

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
10: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
11: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

elenco.

0: Dear You.
1: Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus ya cuman and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspiradio.

dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantra, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya jadi di inspiradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream, copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspira Radio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
7: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
7: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspira Radio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
7: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
7: Cut, salah.
0: Keliru, cuy.
7: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
5: Kami dari Inspira Radio
7: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
8: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat,
3: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
4: Inspiradio.
9: Inspiratif. Hi, Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Lagu buat kalian pendengar setia Kota Batu Radio, inspiratif tanpa batas.

Okay, thank you buat yang udah join. Kota Batu Radio, inspiratif tanpa batas.

0: RJR Sachan.
1: Saya RJ Ica.
2: Saya Rizky Hafidsyah.
3: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami.
4: Hanya

0: You are connected to InspiRadio. Happy listening.
1: Hari ini berkisah mengenai martabak segar menggoda. Tidak bermaksud promosi, yang kudapatkan dari seorang rekan kantor yang tidak kukenal sebelumnya. Setelah melakukan sesuatu hal. Saat ini adalah periode yang cukup berat di kantor. Ketika banyak sekali pekerjaan yang terjadi secara bersamaan dan semuanya urgent. Hal ini membuatku perlu bekerja ekstra hingga larut malam. Kemarin, sekitar pukul 22.30 malam, aku memaksa diri untuk pulang karena sudah terlalu malam. Sebelum pulang, aku menyempatkan diri ke toilet dan menemukan sebuah iPhone 6 Plus. Aku tak tahu pemiliknya siapa dan tak bisa mengakses iPhone tersebut. Akhirnya aku putuskan untuk menyimpannya di laci kantor. Keesokan harinya, notifikasi di iPhone sudah banyak yang berasal dari pemilik dan rekan-rekannya. Terlihat ada 20 miss call, SMS, LINE, dan sebagainya. Bahkan ada satu notifikasi SMS yang terlihat menjanjikan uang tunai 5 juta rupiah jika mengembalikan iPhone tersebut. Hal ini membuatku gentar. Kondisi saat ini, aku jujur membutuhkan sangat banyak uang untuk hidup dan melanjutkan rencanaku. Terlampau banyaknya hingga aku tak tahu di mana lagi aku bisa mendapatkannya selain dari gaji bulanan dan pekerjaan sampinganku. Mengambil dan menjual iPhone itu atau mengembalikan dan meminta tebusan 5 juta rupiah mungkin bisa membantu keadaanku saat ini. Namun di sisi lain, hati kecilku berkata, hentikan. Ini bukan hal yang baik, dan ini bukan menjemirkan kamu. Pertarungan antara realitas, otak dan keadaan, melawan nurani, kebaikan dan kepercayaan, terjadi. Setelah bingung atas sebut saja galau beberapa waktu, aku memutuskan untuk mengembalikan iPhone tersebut ke pemiliknya. Aku menghampiri meja kerjanya sekitar pukul 9.30 pagi. Namun sang pemilik belum datang. Kemudian, si realitas kembali menyahut. Mungkin iPhone itu memang ditakdirkan untukmu. Kapan lagi ada kesempatan emas ini jika kamu melewatkannya? Kalau memang Tuhan mau kamu mengembalikan, seharusnya pemiliknya sudah datang. Pertarungan antara realitas versus nurani kembali dimulai. Aku bisa saja mendapatkan uang tunai 5 hingga 10 juta dengan menjual iPhone tersebut. Uang yang cukup mudah, bukan? Tapi nurani berhasil mendorong kakiku kembali lagi untuk melangkah dengan mengantarkan iPhone tersebut. Sekitar pukul 11 pagi. Kusapa pemilik iPhone tersebut. Sebelum kaminya tidak saling mengenal karena memang berbeda divisi. Kuberikan iPhone itu dan berpesan, "Kutemukan kemarin di toilet. Jangan sampai melupakannya lagi ya." Sambil memberikan senyum termanisku. Aku tak tahu harus berbuat apa dan kutinggalkan dia. Sebelum aku jalan jauh, dia sempat menanyakan namaku. 10 langkah dari si pemilik, semua teman-temannya sekitarnya bersorak-sorai. Akhirnya iPhone-nya kembali, makan-makan. Terima kasih ya, sambil menyahutkan namaku.

namaku dan bertepuk tangan untukku. Aku tersenyum dan sedikit merasa bangga terhadap diriku. Si realitas terus menggerutu sambil mengataiku bodoh. Dan kadang jika ku pikir lagi, mungkin aku memang bodoh. Sore hari, tiba-tiba si pemilik iPhone datang ke tempatku mengantarkan orange, martabak segar menggoda, sambil mengucapkan terima kasih. Kuterima sambil memberikan senyuman terbaik. Sesaat setelah menerimanya, kurasa nurani pemenang sejatinya. Hidup kita sangat singkat. Lakukanlah hal yang membuatmu, dirimu dan jiwamu bahagia. Hal lain yang bersifat materi akan datang sendiri. Masih berharap, berdoa dan berusaha, aku rasa mendapatkan uang mudah bukan bagian dari takdirku. Semua harus dengan kerja yang keras. Untuk mengakhiri cerita ini dengan indah, pesanku, kamu tidak perlu menjadi sekuat Superman, sekaya Batman, secantik Wonder Woman, secerdas Hulk, atau setech savvy Iron Man untuk melakukan hal baik. Hal baik pun tak perlu sebesar jumlah uang yang disumbangkan oleh Mark Zuckerberg atau Bill Gates atau waktu yang diberikan Mother Teresa untuk melayani orang-orang yang membutuhkan bantuan. Menurutku, hal sekecil apapun yang kamu buat, yang tidak menentang hati nuranimu, walaupun terkadang bertentangan dengan pikiran dan keadaanmu, adalah kebaikan yang sesungguhnya. Besar kecilnya, tak ada yang bisa mengukur dan menentukan. Tanpa pamrih melakukannya akan memberikan kepuasan dan kebanggaan tersendiri. Perasaan yang membuatmu bahagia, itulah harta yang paling indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut! Salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir. Amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
10: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
11: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Mantul, mantul. Oke, hari ini saya nggak tahu saya mau bahas apa, karena sebenarnya saya hari ini sudah membuat sebuah tema gitu ya, untuk dibahas hari ini. Tapi mungkin temanya gak terlalu menarik, jadi mungkin kalian gak pengen dengerin tema ini gitu. Jadi kita akan ngobrol selama yang saya bisa begitu ya, karena memang belum ada pemberitahuan dari pemimpin atau dari grup inspiradio.id begitu. Mungkin karena memang mereka sedang sibuk dengan konten barunya, jadi mungkin konten-konten yang lain agak kurang diperhatikan begitu. Jadi ya udahlah, saya cuma pengen ngobrol aja di sini menemani kalian yang memang masih hidup hari ini, masih memberikan sebuah semangat kepada saya. Okay. Sebenarnya tema hari ini tuh saya mau memberikan sebuah tema tentang kecanduan game online gitu. Nanti akan saya bahas sedikit tentang game online gitu ya. Cuman mau ngobrol aja sekarang karena emang lagi pada sibuk begitu ya. Dan juga beberapa hari ini cuaca sedang

agak memburuk gitu, apalagi tadi di Surabaya dan Sidoarjo anginnya sangat kencang dan tadi lampu mati gitu. Jadi saya sempat khawatir kalau saya nggak bisa siaran gitu, karena memang lampu mati, sinyal turun dan angin kencang banget. Jadi lihat di berita banyak banget atap rumah yang berterbangan dan pohon tumbang di daerah Sidoarjo dan Surabaya gitu. Jadi tadi di rumah saya juga begitu, tapi sekarang saya bela-belain untuk tetap siaran walaupun sekarang hujan dan dingin banget gitu. Jadi saya minta maaf buat teman-teman yang memang akan mendengarkan begitu, supaya kalian lebih santai aja, nggak dibebani dengan informasi-informasi yang memang apa ya, yang memang berat gitu. Jadi sekarang ngobrol-ngobrol aja gitu.

jelang matahari dengan sekilas petana. Di pagi ini ku bebas karena gak ada kelas. Di ruang mata ini, kamar ini serasa luas. Letih dan lelah juga lambat-lambat terkuras. Teh sudah habis, kerongkonganku pun puas. Mulai ku tulis semua kehidupan di kertas. Hari-hari yang keras, kisah cinta yang pedas.

kenyataan yang was-was dan gerakku yang terbatas. Cinta yang keluar dari dalam pena, berirama dengan apa yang ku rasa. Dalam hati ini ingin ku ubah semua kehidupan monoton penuh luka putus asa. Janganlah gengsi.

selebar daun kelor. Tangan pikiran gua pun tak selamanya kodot. Membuka mata hati demi sebuah cita-cita. Blanka pasti pena dan tidak berbicara. Tetapkan pilihan untuk satu kemungkinan. Sebagai bintang hiburan dan terus melayang. Tak heran ragaku terbalut label mewah. Cerminan seorang raja dalam cerita Cinderella. Ini bukan mimpi atau halusinasi. Sebuah anugerah yang akan kunikmati nanti. Hasil kerja kerasku terbayar lunas. Tuntas melakoni jati diri sampai puas.

berniat agar melesat seperti rudal squad, mimpiku kan ku datang mencari tepuk tangan atas karya keringatku. Bukan satu yang ingin aku tuju, naik atas pentas agar orang puas, dapat plus cek ataupun luang kertas, cari sensasi ataupun kontroversi. Bukan caraku agar hidupku rekonstruksi, dari mimpi semua hal dapat terjadi, maka lebarkan sayap dan terbanglah yang tinggi.

0: kita adalah Kota Batu Radio karena kebetulan RJ Izo warga Kota Batu. Nah, hari ini pun kita siaran di Kota Batu di warung wisata Kopi Toraja di rest area, ya, di rest area Batu Jalan WR Supratman. Nah, ini kita ngomongin soal Kota Batu Radio. Nah, servernya Kota Batu Radio itu dikasih ke salah satu temannya RJ Izo. Ternyata kemudian si Mbah Jim yang tadi saja dikenalin di depan tadi. Nah, si Mbah Jim ini ada sekolah. Jadi nanti Kota Batu Radio itu akan dipakai untuk edukasi di sekolahnya Mbah Jim. Mbah Jim, memperkenalkan diri dulu dong, Mbah Jim.
1: Oh ya, saya Jim, Jimmy sebetulnya.
0: Oh iya, yes. Jimmy. Jimmy. Salaman dulu, jangan salah paham.
1: Jadi itu di Facebook juga namanya Jim Jimmy.
0: Oh, Jim Jimmy.
1: Iya.
0: Oh, Facebooknya ini ya, Mbak. Promosi, promosi Facebook.
2: Nama Facebooknya Jim Jimmy.
1: Jim Jimmy.
0: Oh, gitu. Okay. Public atau private itu, Mbak?
1: Wow, public.
0: Oh, public ya. Tinggal langsung lihat aja lah, Mbak, ya, atau di follow ya.
1: Strata itu. Strata 1, strata 2 boleh, kasta sudra sampai waisa.
2: Waduh.
1: Kasta tria boleh lah.
0: Nah, mana diterima enggak ini?
1: Wah, mereka takut kalau Brahmana.
0: Oh,
1: kalah saingan.
0: Sedap.
2: Jadi dulu yang Kota Batu Radio kita dengarkan bareng-bareng sekarang menjadi Inspira Radio. Kota Batu Radionya sekarang dipegang oleh Mbak Jim ini yang lalu dibuat edukasi di sekolahnya. Nama sekolahnya dulu deh, Mbak.
1: Sebenarnya sih sekolah kami itu tingkat dasar.
2: Tingkat dasar.
1: Tingkat dasar. Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum.
2: Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Ini pandangan kedepannya untuk Kota Batu Radio di madrasah tersebut standarnya bagaimana sih, Mas?
1: Ini awalnya begini. Kenapa kami minta tolong sama Mas
2: Ijul?
1: Itu berangkat daripada keprihatinan.
2: Keprihatinan?
1: Bahwa pendidikan kita itu sudah mengarah kepada mencetak anak-anak menjadi robot. Sudah tidak memanusiakan anak-anak
2: didik. Kenapa begitu?
1: Ya, mereka ujiannya sudah multiple choice.
2: Ya, betul.
1: Pilihan ganda ya. Jadi tidak ada ruang-ruang mereka berkembang.
0: Ekspresi.
1: Iya.
2: Oke, ya paham.
1: Ya, kalau kita menilai dari Howard Gardner ya, tokoh pendidikan Amerika yang mengadakan multiple intelligence, kecerdasan majemuk, maka ada beberapa kecerdasan dari mereka yang tidak berkembang. Orang tua pun diarahkan ke arah situ, sehingga anak-anak Indonesia hari ini terancam menjadi generasi yang konsumtif
2: daripada produktif.
1: Iya.
2: Oke.
1: Ini makanya kecerdasan salah satunya adalah kecerdasan musikal,
2: musikal
1: audio yang ini akan mendorong imajinasi mereka, mengembangkan imajinasi mereka dan merangsang kreativitas.
2: Oke, jadi dengan media radio online itu untuk mengasah kecerdasan audio anak-anak.
1: Iya.
2: Kalau caranya sendiri, caranya lebih spesifik?
1: Ya, saya kira ada semacam program-program khusus yang menarik mereka.
2: Oke.
1: Supaya tidak terkesan memaksa, tapi mereka juga terlibat di dalam itu ya. Mungkin bantuan teman-teman radio online untuk melatih mereka menjadi host kecil ya.
2: Oh iya. Kita mulai dini gitu ya.
1: Itu termasuk dalam kecerdasan.

0: Dasar nomor satu, kecerdasan verbal.
1: Oke.
0: Jadi mengungkapkan kata-kata. Nah, anak mempunyai kecerdasan verbal, tapi kadang-kadang dia tidak mempunyai atau belum terasah kecerdasan logika. Nah, misalkan begini contohnya, ada anak itu omongnya banyak.
1: Omongnya banyak.
0: Ditanyai sembarang bisa jawab. Disuruh menuliskan
1: nggak bisa.
0: Ujian nilai rendah, ujiannya tulis.
1: Iya.
0: Loh, apakah anak ini tidak dikatakan didolimi kalau kita tidak memandang sekian kecerdasan yang dimiliki?
1: Oh iya, betul.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir. Amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah.

Pastikan ada hari yang indah. Dekatlah sayangku, hapuskan semua.

happy day, happy you, happy Saturday. Gak kerasa ya, hempas sudah satu minggu. Sekarang kita meet up lagi. Yuhu, kita masih di sini. Senang deh, senang banget. Gemes ini. Everything has changed. Sobat inspiratif, selamat ngapain aja. Marketing like a true. Sobat inspiratif udah keren-keren kan? Mau kemana? Ahahai. New normal, new productive dong. Ah. By the way, udah pada mandi kah? Sudah cakep? Sudah beraktivitas cantik? Sudah duduk handsome? Okay, good. Nungguin siapa sih? Nungguin si Uhuy? Hoho. Nungguin si aku? Yes, and you suddenly Tiara come from you. Stay tuned di sini, di mana lagi? Di inspirasi tanpa batas. Kuy ya, bagi sobat inspiratif yang barusan gabung, welcome banget. Welcome, welcome, welcome. Selamat datang. Jangan khawatir dengan subjektivitas seseorang. Apa ini tiba-tiba kesini nih?

proses gak hianatin hasil. Tetap keep semangat, ngapain aja. Pede-pede pakai kacamata kuda. Sampai nyampe tujuan ya. And yuhuu, congratulations, you get it. Kira-kira itu quote dari Agu Suddenly di Sabtu Menggebu ini. Stay tune, jangan kemana-mana. Selamat datang di Sabtu Menggebu. RG Suddenly Tiara mau mengucapkan selamat. Selamat ya sobat, buat kalian yang sudah ujian. Yes, ujian apa? Tunggu. Ujian hidup masih terus berlanjut ya. Semangat. Hai, seperti luar biasa kita review dulu soalan minggu kemarin. Sobat inspiratif? Tetap ya, masih di marketing live inspiratif babai limit. Oke, hayo, siapa yang masih ingat? Gitu deh, sudah mulai lupa ya. Saragi, cuci dulu. Jahatnya Edisa dan Ditiara. Membaikkan, jahat yang membaikkan kalian ya sobat inspiratif. Please jangan asal denger lagu lalu hempas gitu aja. Biasain yuk, mengingat meninggalkan jejak di dalam benak sobat inspiratif semua. Yang baik-baik tentunya. Disimak, terus disimpan, lalu diingat, terus dijabani. Di Inspiradio Anchor-nya. Jangan buang waktu. 2 jam kita ketemu loh. Oke. Soalan minggu kemarin kita bahas produk versus market. Masih ingat ya? Buat yang mau startup usaha, kira-kira ngapain dulu kita? Nah itu dia, minggu kemarin RG Sadini Tiara sudah bantu ngasih gambaran ke kalian sedikit tentang itu. Mau pilih produk dulu monggo, mau market dulu hayu. Walaupun seutrip infonya, mudah-mudahan gak bisa ngasih bayangan yang gak kelam ya. Yay, maju, mundur, maju, mundur, cantik. Yuk, kita berdiri dulu. Ayo, yang marger, come on, kita berdiri dulu. Sudah berdiri? Oh, belum. Ayo dong. Please, stand up. Hanya sebentar. Oke. Ini berkaitan dengan tema kita Sabtu Menggebu kali ini, ya. Please, berdiri dulu. Yuk, kita gerakin kakinya, oke. Maju 3 langkah, jangan lupa sedikit digoyang ya. Terus, sobat inspiratif, kalian lanjutin mundur, balas mundur ya ke belakang. Mundur 3 langkah juga, jangan lupa sedikit digoyang juga. Habis itu, kaki kanan kalian maju, terus kaki kirinya mundur ya. Nanti digoyangin, maju mundur gitu. Oke, lakuin ya. 1, 2, 3. Siap ya, ready? Ayo dong, sobat inspiratif. Ini tentang tema kita Sabtu Menggebu ini loh. Kuy. Oke, siap. Mulai. 1, 2, 3. Maju. 1, 2, 3. Jangan lupa digoyang. Oke, good. Mundur lagi. 1, 2, 3. Masih digoyang. Oke, good. Lanjut, maju.
dua, tiga. Satu, dua, tiga. Good. Mundur, mundur, mundur. Satu, dua, tiga. Okay. Kaki kanan maju ya, terus kaki kirinya mundur. Maju mundur, goyangin sedikit. Okay, good. Maju maju mundur mundur, maju mundur maju mundur. Hey. Okay, thank you so much buat sobat inspiratif yang tadi ngelakuin ini bareng Energy Sudden di Tiara. Okay. Maju mundur cantik, tiga langkah, terus kaki kanan maju, kaki kiri mundur. Maju mundur lagi. Yuhu. Hai. Sobat inspiratif, kenapa Energy Sudden di Tiara lagi gila kali ya? Enggak. Tenang. Enggak. Thank you. Tidak. I just wanted to show you. Kita kali ini mau bahas tentang maju mundur cantik. Yes. Tema kali ini episode Mutiara pinjam dari jargonnya Syahrini. Maju mundur cantik. Apaan tuh? Gue Sejun here. Yes, jargon maju mundur cantik sempat viral ya, sobat inspiratif. Masih inget gak? Tapi, maaf banget. I'm so sorry. Bukan keviralan jargonnya Syahrini yang mau FG Suddenly Tiara bahas di sini. Okay? Sobat inspiratif. Gini. Buat kalian yang lagi usaha tuh, kadang-kadang suka galau gak sih? Kalau lagi sepi, lagi kurang yang beli, lagi sedikit orderan karena banyak pesaing baru yang bermunculan gitu. Atau karena ada produk substitusi yang masuk, yang beredar, so tiba-tiba laku keras. Terus produk kita apa kabar? Ada juga sih kayak gini, ada yang ngikut-ngikutin kita, jadi followernya kita, produk kita ditiru-tiru abis. Padahal sih nggak bagus-bagus amat gitu, tapi tiba-tiba boom, meledak di pasaran. Pernah ngalamin kayak gitu nggak, sobat inspiratif? Kalau pernah, sabar ya, sabar yang mobile tapinya. Jangan sabar yang statis. Kayak mana ya? Sabar statis tuh kayak gini, meneng baik, terus mengkonon, nerima aja. Itu bukan sobat inspiratif banget. No.

0: Sobat-sobat-sobat inspiratif, masih stay tune di sini? Oke, good. Kita lanjut ya. Maju mundur usaha kita itu wajar nggak? Wajar banget. Terus, kalau kita hubungkannya sama product life cycle, masih inget nggak? Ada introduction, ada grow, maturity, terus decline deh. Yuk kita bahas sedikit-sedikit sambil ngupi-ngupi cantik atau sambil gerakin badan. Jangan mager ya, masih pagi. Mau pagi, siang, sore, jangan mager juga sih. Yes, kita mau bahas PLC, Product Life Cycle. Jangan mikirnya terlalu dalam, terlalu tinggi, terlalu gimana gitu. Ya ringan-ringan aja, okay? Let's go. Masih ingat sobat inspiratif ada masa perkenalan, introduction, indah, penuh perjuangan. Ingat waktu kalian pertama kali kenalan sama gebetan? Yes, kira-kira gitu deh rasanya. Ups, apa sih? Hey, ada yang colek nih. Ergisa dan Litiara lagi ngomongin apaan sih katanya. Tetap stay tune ya. Stay tune di sini. Dengerin sampai habis makanya. Pada tahap perkenalan, introduction sama gebetan kita. Jadi sama gebetan. Introduction produk ya. Kita harus banyak belajar bagaimana terus mengupdate produk kita supaya tetap in dan disukai. Terus gimana cara masarin biar bisa dikenal banyak orang. Terus masih mikirin gimana caranya biar omset naik terus. Karena kalau kayak mobil tuh kayak ngeden gitu, kayak dibawa nanjak gak naik-naik. Jadi harus terus di push. Kalau di marketing ada push and apa ya namanya? Kok lupa? Dorong dan tarik. Push and pull marketing. Pada tahap introduction, sobat inspiratif, banyak banget PR-nya, banyak banget yang harus dikerjain. Terus, kalaupun kita bisa keluar dari fase ini, ya, introduction, perjuangan kita tuh nggak berhenti sampai di sini. Masih banyak yang harus dilakuin. Biar si produk atau perusahaan kita nyampe ke tahap selanjutnya. Oke? Ibarat lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Oh, enggak gitu kali ya. Bukan. Okay. Keluar dari fase introduction atau perkenalan, terus kita memasuki masa pertumbuhan. Yeay, tumbuhnya ke samping atau ke atas? I'm sorry, just kidding. Gini, di tahap ini pastinya nih yang beli bahkan makin nambah, yang pesen bakal makin banyak. Kita pergi keluaran, produk kita udah dikenal banyak orang. Seneng gak sih? Seneng banget, nget gitu. Persis lagi nih, kalau tadi kalian udah jalan sama gebetan tuh, rasanya kayak gimana? Kalau di posisi ini, persisnya nih, rasanya kayak kalian jalan sama gebetan pas baru-baru jadian gitu ya. Wow, gimana rasanya? Tahu ah. Eits, jangan berhenti usaha ya. Seneng boleh, jangan lupa di belakang dan di depan layar terus bergerak. Kibarkan bendera sampai fase selanjutnya. Yes. Fase apakah itu? Fase kedewasaan. Maturity. Supaya usaha kita bukan saja sampai bertumbuh selesai, tapi mencapai fase keemasan. Keren toh? Keren banget. Gak ada habisnya. Ibarat yang udah jadian tadi tuh, yang udah jadian pacaran terus diajakkan nikahan gitu ya. Mungkin rasanya kayak gitu kali. Eits, jangan berhenti. Jangan seneng dulu sobat inspiratif. Belum selesai perjuangan. Jangan seneng dulu ya. Kalau diceritain kayak tadi RG Suddenly Tiara ngomong tuh gampang banget. RG Suddenly Tiara ceritain pas fase-fase tadi, padahal yang ngejabanin sampai keringet-keringet darah gitu ya. Bener gak sobat inspiratif? Yes, itu gak mudah, benar, memang gak mudah. Tapi banyak orang, banyak perusahaan yang berhasil. So what gitu loh. Keep semangat, ayo, kita juga harus bisa. Iya, ayo, semangat lagi. Ibarat yang sudah nikahan tadi, bisa aja kan cerai, bisa juga mati. Begitu pula usaha, begitu pula produk. Jadi perjuangannya tuh belum cukup sampai di situ. Yay! Terus gimana dong biar nggak sampai amit-amit ke tahapnya decline atau death gitu, atau you and me end gitu kan? Terus harus gimana dong? Gimana RG? Gimana? Gini. Kalau menurut FC Suddenly Tiara, semua itu berpangkal dari soalan-soalan ini. Please, jangan pikir yang berat-berat dulu, masih pagi. Bagaimana kita kalau beranjak ke soalan harapan? Harapan baik. Harapan baik, pasti bakalan ada jalan baik. Misalnya gini, kalian mulai usaha jualan nih. Harapannya kan usaha jualannya labanya atau untungnya itu menggunung, melebihi pintu masuk rumah kalian kan? saudara-saudara, ternyata nih di kenyataan, yang beli kagak ada, yang pesen ora ono, so piye toh, harus maju atau mundur cantik? Maju, mundur, cantik. Sobat inspiratif, kalau menurut RG, buat kalian Mr. Risk Taker, Miss Optimistic, pasti kalian akan milih maju terus. Ya, nyari celah, entah itu apa, gimana caranya untuk ubah cara misalnya, ubah konsep, atau bahkan sampai ganti produk, atau ganti brand. Dan apapun itu, cungkir balik kalian. Pasti dijabanin kan ya, demi harapan baik tadi. Bener gak sih? Ayo. Ayo. Kira-kira siapa yang sudah ngelakuin yang barusan RG Suddenly Tiara omongin? You. Okay. Terus, perusahaan besar mana yang ngelakuin kayak gitu tadi? kira-kira perusahaan mana ya? Ada, kita pernah bahas kopi kapal api, kita pernah bahas Indomie, kita pernah bahas Aqua. Kita bahas lagi Aqua. Sobat inspiratif, coba sebutin perusahaan yang sudah mature. Yes. Ya, Aqua. Suka merhatiin gak sih? Biar tetap anteng, biar tetap bertengger, mature. Coba deh. Setiap beberapa periode, si Aqua nih suka ganti-ganti desain kemasannya, ya. Buat mencuri perhatian customer. Oh lala. Terus dia juga ternyata selain bikin minuman mineral, juga bikin produk saingan yang tipe. Taruhlah produknya apa ya namanya? Fit, yes. Produknya Fit. Jadi biar yang gak bisa beli di Aqua itu gak bisa main klien hati, dia masih bisa beli di Fit gitu. Jadi kalau ada pesaing yang nurunin harga, boleh jadi bisa diskakmat sama si Fit ini. Jadi customer Aqua gak kocar kacir kemana-mana. Ya. Terus minuman substitusi lain yang bermunculan, dia hadang pakai apa? Dia hadang dengan mengeluarkan produk Mizone, minuman ringan non karbonisasi ya. Jadi mirip-mirip isotonik gitu. Masih ingat nggak sih kalian sempat booming iklannya? Kemudian penjualannya pun itu sempat booming, mepet-mepet ke penjualannya Pocari Sweat sebagai minuman yang sudah lebih dahulu dan merajai. Nah, dia mepet-mepet si Pocari Sweat. Dan tentunya dia bisa nyalip produk minuman lain yang lebih dulu muncul. Wow, luar biasa. Terus apa hubungannya sama harapan baik tadi? Apa ya? Weis, pokoknya tetap berharapan baik. Karena di sesuatu yang baik itu, dari keinginan yang baik, dari harapan yang baik, dari pikiran yang baik, akan menggerakkan kita, seluruh kita untuk tertuju pada itu. So, jangan lupa setelah punya harapan baik, sobat inspiratif tetap keep action ya. Bahkan bukan move on lagi, lebih ke move up, no move on. Orang kan lebih banyak familiarnya sama move on. Kalau Ergisa dan Litiara lebih sukanya move up, bergeraknya ke depan. Tidak hanya bangun saja, tapi bergerak ke depan juga, oke? Biar produk kita atau usaha kita atau perusahaan kita nggak kelindes usahanya, biar nggak disalip sama pesaing penjualan produknya ya. Terus habis move up, pelototin terus kemajuan techno. Sama jangan lupa, kita harus berubah menjadi lebih baik, nggak ada salahnya. Yes. Berubahnya itu tidak lagi sebatas untuk menyamakan, tapi untuk menyesuaikan. Apa ya? Adaptation with. Mungkin kira-kira begitu. Kok pakai mungkin? Yes, kira-kira begitu, sobat inspiratif. Jadi kalau yang lain udah online, ayo bergerak juga di online. Terus kalau yang lain udah main digital, ayo jangan ketinggalan digital e-commerce, mainkan. Ya? Semua itu melelahkan bagi yang menganggapnya beban. Yes, memang benar. So, mari kita rubah mindset beban itu menjadi kesenangan, happy. Tapi jangan lupa bahagia. Bahagia itu diciptakan. Dan dengan menciptakan kesenangan, mudah-mudahan akan berujung pada kesenangan kita. Produknya jadi laku keras. Perusahaannya berlanjut terus. Sustainable. Aduh, apaan sih? Apapun, terima kasih sudah dengerin cuap-cuapnya. Panjang banget ya. RG Sedan Ditiara di Marketing Light Inspiration.
1: Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian? Terus saya cun and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, saya cun aja di Inspire You. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu-lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger,

lama. Pokoknya jadi di inspiradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi Robby dan Anda mendengarkan Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspir Radio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
9: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun.
6: Social distancing.
4: Terus.
5: Physical distancing.
4: Terus. Pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspir Radio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin.

0: kalau misalkan memang bisa.
1: Jaga kesehatan ya.
2: Makan yang teratur, 4 sehat 5 sempurna.
3: Punya motivasi hidup yang tinggi.
4: Always berpikir positif.
5: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
6: pada tim kesehatan
3: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dari dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
2: Cut. Salah.
5: Keliru, Cuk.
2: Pandemi ini bakalan berakhir.
7: Pandemi ini berakhir. Amin.
3: Kami dari Inspire Radio
2: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
5: 1441 Hijriah.
1: Semoga puasanya lancar,
7: pahalanya meningkat,
3: gak bolong-bolong.
4: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
7: Dan kami juga siaran di rumah aja.
1: Inspire Radio.
3: Radio.
5: Inspire Radio.
3: Well, Inspire Radio.
7: Inspire Radio.
5: Inspire Radio.
8: Inspire Radio.
4: Inspire Radio.
2: Inspire Radio.
8: Inspire Radio.
5: Inspirasi tanpa
2: batas.
9: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoy. Like our fan page, Inspiratoy. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.